siame vo vo vo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla

Tugu sama, bakal ni somdo puna kan beli ni sobol guna beli ye botu gaya dayu nu muda. Nono alwat dalas si sebet demi sobolana le dayu bubu garam dindi mana beli da. Kajila dindi ni ekpo hasil dina kan kita kaya kudu ni nanzang gungul hi nu bituzu. Dayu tabang ku holuda gitu da, sokorai holuda gitu da, atau bama holuda gitu da ni CV holuda agitu da. Dindi ni nalan ekpo hasil dina kan kita kaya kunele nulurung gungul ni bituzu. Dayu karo holuda gitu da. Nilumetetda agitda alwat ndubaru medegitda ulluni ndetda gkalolara ki hilizi zepoga deyo sobolane ele rokda kaya ya tikingu gkalolara mba pachelmia ne omu muzobolu wene baliye potgwe pala gibla bane no isuluni ndiyo onyotene rokote ya tumnoda la fitu minde runyotene ne enebda rubaru wena sobolu wene baliye potgwe adege bkande ureyo sing ne potgudo no hoti tenwo tumnoda ala pia sobore kande ureyo sing potukudong tomdone minisi weijon ne domnada la fitu meyo eni misuruya padamno none pozisurudong.

point of view bo fike bele po galea mukao a ukebe doa mukao negba ni tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo

Yebo tukweya de yun muda nono alwat dalazi zebe temi sobalana le de yun bubugorum dindima nabla da kajila dindimi ekbo hasyar vina gana ketake kutuni nanzangu nguli hiunu bituzu fede yu tabangu holu da giti da sokorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da dindimi nalende bo hasyar vina gana ketake kunele nilurungu nguli nituzu fede yu karo holu da giti da nilumitete da agiti da alwat ndubar mide giti da ulun ini terdakwa kalau lara dihiri sebagai dewa sebalane lelak tak kaya ya tiki untuk kalau lara bapa cermin ne omu musabul ini beli epot gue apa lah ibu lapan ini noy sulun ini dia onyot ini rokok dia turun ada lapi tu minta onyot ini benda baru baru ini musabul ini beli epot gue ada gaya bukan dewa real sing epot gue dong lehut itu orang turun ada lapi sebore kan dewa real sing epot gue dong tom tu ne ini sebagai jangan turun ada lapi tu ini misalnya pada menonton posisi suruh itu.

Bugatto go bufoka. Madidana mimi na bara orandi hida. Na bara bara harne mundi. Mundi bambor be bar bagi de kang ragadir na. Gule ragadi torg na be ida mubindi na runi irin kere in irund. Lega matar na bara haruli mundi. Iba santo mumrim. Nogri mi logo talb kira gura kirin anab sab yel kataka kirin aninde bindindran. Tepat san saban santrak platu padan martin padan. Redri mi tepat dan anan kan kargang padan anan luma berungun. Bawa na mimna bertu wada kia kawirana. Kasur wule wada gile bana asan kalangan numurana ay nabasan na kalbala ni batu wanti. Kamar na wule wada bu banda ora hidir. Bawa na mimna kap san kani kap kwam wule wada bu kwami. Kalbana hong ni jana bim san dogru kukunyu haruku. Bibirba kalani babeba birbina kalang kerem binim san. Lebana bawa na duru mundu ken kasuna wule be ida be imugu tebomba timina kaimadi yuko kaita wule be ibe mihi tintem bona timbinguna mundu bana mantu toraba wuna dumida be imugu getem boti togun an kamini si asugu ni de banla megu dungana hatun